0: Ullukkut kut okaraqartitineermigattat tamauna CBC ukiuqtartuunaalautiqarfinga tikut iqarungni oqartiujunga Karen pikujakkammalu kiujikiniaqtaranaqittaijikilugulu taami qaqqaq ullumi ullutuinnaq tupertuut May 15, 2026 tema neruararmata Nuna votunga vikut angayokak sangan not amarotakwa nerwagak say ten ulute kuri ulutik nerwara mata May 27 mid kisenile nerwarun nangit nerwar pagirun naktuitakwa nerwarun narangit pata May 27 mid May 20 urupat nerwarun naramata Ukaragakutikinertavut angayokkaartaariyauniartuq taannanunavuutunngavikkunnut qanuq takuyumanayarpit neruaq taurungitillugit taimannatusarumavugut kisumi takuyumanayarpit kisusivulliutjooqunayarpiuk ammaru Isumak sarsiuruteruru yarne iliksi isumak iyangannit. Uqaaratjuta qarunnartusi 1-888-896-4135 ammaru 979-6151. Takkua neruakaksoyuit igarakku sakkiyakataruqtut. Qanuq takuyumavit angayokkaangngorniartumit nunavuutunngavikkunnu kisumit sivulliutjooqujivit kisumit isumagiyooqujivit tamakkuningaruruyaq tusarumavugu iliksinni uqaarayunnattiartusi triimuaqasugningani uqaaraqartittiniartugut Isamagiyassinni uqakataruruyaqunnartusi kiseanile utaqqinittinni uqaruti tamangmi atuinnaujut uqarayunnartutit 1-888-896-4135 tamangallu uqaraguvit 979-6151 tusarnaarniartavuuna Tanna kingullerpaa ilisaarte tappaunga sivulliutikkuviu. Tusarnaarniaqattigu utaqqinittinni.
1: Nanlinneq perosiatitooqqut. Siqinermit anuranmiluk tunisilugut kiyossisuut isummakinngitattinni. Pijaverlonit pungallugut siqiniup uunarninga ippititooqqut imarlu inuusiuvu sorlutarnititut nunartua piunersautilarlavut perorsiluta nallinnermit
0: tusarnaarniaruamuujugut uqaarayunnarputit 1-888-896-4135 tamangallu uqaaraguvit 979-6151 taqwa nunavuutunngavikkut angayoqqaaksangannut neruartittilaalermingmata taanna tamanga uqaarayoq Aisa Boaz tungasuki Tusaving akai. Tusang itagili.
2: Banga, pipalo.
0: Oh, pipalo. Tunga suge. Tunga suge.
2: Hoja na me, ang ako tapo lang may kati si BC, kukara ka tingin tapo lang may kati. Teko na ko akat sa'yo, ko na majapo yung hatsa matan na ko at tao yung isamalo to kabi ala ko laktaka. Nak saya kita pandai lupa mata nak ibarat bahan ni berbeza. Semalam kita cakap katai nane ko akta ichhe ba ta ko kyokhi wa kun ammalo alpa ne ko akta ge tama akta ha ta ke ne ko akta ko ta na ma no na bo me ta ta ra ro me lo ta no ne lo ne ko akta ko ta te ko ne ko akta ha pu ra ga jo me ha ta ka ta na o mo san kin na mo te na ko ha ti chen ge ta lo ke ta bo na na o to ha la te ko nada ka sa ni lo te Nuna bokta kerja cerita gamenya kerja, aku kira jalan ke gosong atau ini nuna bokta kerja tidak nama pun boleh dah mesti saya kau ni kau tahu ni kau, tapi sulit je mengharap terlalu kerja ni kau tahu orang aja selalu kata ni lo si kena jalan cik itu kerja harus macam itu lo si teman harus cenderung asal kata kerja. Pula ke hatta la senon namo tuina kinna gomullo kinna gomutta hot chaagara mi mata hanu tuina o hot chan na la tuina ko mitto na o ha ga na na la ga hatta kata ibi ga hatta kata manna ito mara o tuke se o ko sama ne kata ma yu na ko na to sa hatta hatta ne wa ga cha pe ta ma ko ati ka se ga tuina pe ti ne wa ma ja ne wa ma ga ta aku lepas surat kisah tu nak cina aku itu kau ni kau akan cai abdul cibe sastra itu kau jangan nama tabu nak tu sikit nama ni kau berhak bawa ikan tabu bersih
0: kau yang nama kau yang nama bi
2: bye
0: dan ada okara sama yokta manga Harry Flaherty dengan suki
3: ini sekol wanga Harry Flaherty kalau ni kau lagi wah sakit itu juga hatta pada itu saya mengilau hatta hatta skisunin biar nak ibuat nulis mengilau hatta mereka tak kuat nulis saya akan realit ammalu tak guna orang yang tua agakunun dalamanun kulinun panasnya menyumin kano enti aku kano awalan yang mengada Suna mulu awal juta halnya mengata dan takuku mengata. Amalu ubi kata kau dibu takun nallu inna bulu takua takuyakali si bulu kisahkan nageli inna kau dibu lu ubi kata kau dibu lu takua asuh kau kan nallu amalu ikayu disengin ni. Sakit dulu kita mana biar gelik. Amalu kini lupa nuna tahu tu iluane kisumi enti aku tigo meau mangata tigo meau na mangata nuna boga makuni tigo meau tahu jumi. Taman biar balde rasuwi jagali uhangwaru nolonga. Anya hangit tulang nak, ammalu ilin yang nak. Tak kuah hangwat tunga. Tak kuah enti aku nun tiku jauh nak tu bini utara pada sibuk mud panat tahu legal lebih. Kawan makun tiku mertau kalau mata fibal yang ini mata tiku si pada dasar menga fibal lebih tiga sih wajah tua kini lupa. Nuna bu trust kini nak leni ko apok tau sih om mata. Terus apa tau juga mahat tau tak kini ni hanya langgar lekat kisim watok tau lopat. Amala sen lopat tau sih mesti kisim watok mana sih mabat. тамаккунига тусартисеугума тусартитаохтаарулта пиугаярто таббату охаулиссака хуяннами накомми тусааканнерниармигама
0: хуяннами хэри таннаттаок таманга охаарийоо айса тунгасуги
4: я хуяннами гай я uncle her to talk ko hosalat ya pete atrap after politics kon magap tu bingalo mata na hal ma so kun mega malita ini pete kilo wi no haso hatta hatta taman na na ba me wa pete ko tamba tigo me hat sa so ba me so mata ama so mata ai Tänne olisi mahdollista, mitä haluaisin nähdä, mutta hän on tapannut hikattaa me pilottimme aina kutsumallakakku over, yeah, 60 years mitään ilman, luvannulle. Haluaisin nähdä, että nämä tyynät siellä, että äivinkin hattaksi meillä mennä pullu tämän teulon, mutta onko sitten tyykään? Tämä on